Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Iya, yang tadi Asteria program TVC dikeluarkan kami di bagian YFM. Yang tadi lagu irama etnik Pupu Bansa. Kita ada mua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bansa yang kebisi ini nah, artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak ke nak uliah kenggai kita tu nyau nyelat orang ya kebukai. Okey, jadi sebab pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okey, jadi nyelat orang buka tu tiba yang pu segi udah kebiasaan. Okey, laban nemu orang bukai hari segi kelebihan gibi maya pengawak ngapain muka community nur maya begulan nemu orang bukai hari segi kelebihan gibi maya pengawak ngapain muka community nur maya begulan.

bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima,

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 95.7 FM.
0: Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 95.7 FM.

0: Info Kesehatan.
1: Ya, baiklah, info kesihatan untuk pagi ini, ha, macam biasa hari Selasa kita ada segmen info kesihatan.
2: Ya, betul. Dan pastinya setiap minggu
1: hari Selasa kan.
2: Kita akan bersama rakan-rakan kita dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama berkongsi info kesihatan kita pada setiap hari Selasa lah, Faso.
1: Betul.
2: Okey, kalau minggu lepas kita pun ada kaitan dengan susu ibu.
1: Oh, ha, susu ibu. Ni pun ada juga berkaitan dengan
2: berkaitan juga dengan susu ibu. Tapi tu untuk penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari. Perkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi macam ni, kalau minggu lepas kita dah pun bersama dengan Puan Iman kan.
1: Betul.
2: Kita apa bercakap berkenaan dengan susu ibu. Kali tu pun berkenaan dengan susu ibu juga.
1: Ya, jadi bersama dengan kita Cik Muhammad Khairul bin Mustafa Kamal, Pegawai Sains Pemakanan Sektor
2: Ibu. Kali tu pun berkenaan dengan susu ibu juga.
1: Ya, jadi bersama dengan kita Cik Muhammad Khairul bin Mustafa Kamal, Pegawai Sains Pemakanan Sektor Pemakanan.

data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selama tengah hari, jadi mulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti hari dua, bawa ngelah tengah hari, hari YFM Bintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu ya, tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi. Ngau meka mandi lemai. Nyak nak tahu tak, nyak ni, buat kita ini pia. Mandi pagi, ngau meka mandi lemai. Jadi, buat jam pagi, ngau meka mandi lemai. Nyak nak tahu tak, nyak ni, buat kita ini pia. Mandi pagi, ngau meka mandi lemai. Jadi, buat jam

0: Okey, nenek-nenek lagu Alangkah Narasi Anak Urai, lagu Sutuk Sukun Pahalam, ya. Lampak telah sutuk, mangsang tak bunget-bunget tu.
1: Yeah.
0: Okey, nenek-nenek lagu Alangkah Narasi Anak Urai, lagu Sutuk Sukun Pahalam, ya. Lampak telah sutuk, mangsang tak bunget-bunget tu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kehina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Peludua Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji.

tel bagi mepo ketai urusan-urusan waris kelunan yak sakit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari gi mepo ketai urusan-urusan waris kelunan yak sakit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari

Hanyalah mai kami yang lingai luka usia tali dia kenyah kata tawap ini. Ya tika aku minta kak ngam sana kata tawap ini harap kau on magat on dana on salau tua. Ya lami ni nu papuyan ikam ti singgat-singgat tau. Ya aku mai kam gau apa on pale bada ilu ada ya ni sep kupi. Ida pasalo dan ngeda ngelingah dah tali dia kenyah kata tawap ini bendong dan ni sep kupi. Ya tika tahu ay na tiga. Ya pakai lupa salau pakai lupa satau kata tawap ini ngan dana tua. Dalam lu ngelingah ilu pasalo kau usia tali dia kenyah. Kupi tite na ya tiga ya capu ya na tiga kumailo ya abion ngamilo berehat ka amin. Ya dalam bina pakai ke kusil aca dengar pasan tu ke ini dengar ke dale Seoul Korea ke awang dale te ya agensi cuaca ataupun agensi awang ke Korea Selatan lepak musid amaran gelombang haba ya embaulan ke dale ina ini ya tadinglan dalam kategori amaran ida badak dalam uman ini ngan ida menawai kelunan kado pasan tu ke tau ya panalan ya kejadi dekat dale ida ini na. Nah dalam bina apa Korea Selatan lepas keti rekod pengembau panah dalam telu tau ini dalam nah dalam bina apa Korea Selatan lepas keti rekod pengembau panah dalam telu tau ini dalam

untuk majak dikelala barengat antara bangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakunya bak pengerami berjadi lomba badminton Westlake Terbrabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakunya bak pengerami berjadi lomba badminton Westlake Terbrabangsa.

Lagu Meligai Pengrindu Ari Guwento ni gelmai tu nyadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu nyadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala ni yang gunian banyan ia ke jauh atau ke semak nyadi kita dipinta datai ngagi rumah berat pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala ni yang gunian banyan ia ke jauh atau ke semak nyadi kita dipinta datai ngagi rumah berat.

0: Sebab kampung dia pilih kami hari induk keluar dia sudah lama bersarang dalamnya ya. Lalu digagak kami nama Otai Kumai kami Kumai Toping itu arti Nur ya bermadu. Nur bermadu. Dia Nur kami mulai ke madu ya. Dia bak topingnya aja. Dia Nur mulai ke madu ya aja bak toping. Jadi bila aku ngagak kurang dia bisa meminta orang asuh aku apabila utainya udah niki kata sudah bertoping udah bermadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami toping lok kosong kami ngangau kena nanti lok penuh maksudnya RT loknya udah bisa madu kata sudah sedia untuk dituai
1: berarti
0: RT itu
1: lok bisa toping
0: atau loknya kosong. Lok toping nak orang temuli nak sedia untuk temu ngareng aja RT ya. Temu nganti tempoh untuk ngareng. Nanti lok kosong nak siam pun agak kerih ya. Nah, nya aku pun bisa nyualnya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyualnya laban aku bedau di dalam proses aku. Laban ti orang ada basic nupi ya, basic aku nak menggalakkan orang beli lok kosong. Mana melilok di udah diproses aku lah tu ya tadi atau ke hari benda nak buka itu bisa asas ngagak loknya lah
1: topping tu tadi hari nama pada dalam topping tu
0: toppingnya arti ya sarang nuri mama dua tahnya tuana nombor de atas baruhnya tadi nuri betelok baru loknya tadi bah atas toppingnya nuri ngagak madu nggak maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisa madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang beli nang bisa warranty lah
1: arti tadi tau udah ya tadi punya ke beli lok habis topingnya ya tadi nanti 25 hari punya kemasukan kalau lihat di apa sedaya lalu lihat dia
0: ya betul 45 hari
1: intinya udah ya ke apa tadi ada oleh kena baru topingnya
0: boleh ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya sebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya bedau matang nanti ya bedau datang 45 hari dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah laban nanti bedau datang 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih hari nektar bunga jadi madunya tadi bedau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai air bungai lah bedau ukai di kangau kata madu bedau tuai jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu banyak kumai madu matang banyak kebuah tempoh 45 hari nanti sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai madu ya ukai di kangau kata madu namanya madu matang punya ya.
1: Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agi berkira di berkualiti gitu.
0: Iya lebih mana ge tapi ya kurang ge kualiti. Punya ya mayu agi dalam ya mayu agi kandungan air ya. Oh.
1: Bapa orang pekerja kegawa ngon wa nakak kerja tu?
0: Nakak kerja tu nak aku nadai bedah besi ngaji orang lah minat kami sebilik aja lah. Laban aku lebih fokus dengan produk hiliran punya aku tadi dengan bakal punya angin kau sabun pemaji kau produk untuk bukai lah jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi kak kurang mimit jadi perlu aku ngaji orang jadi market tu memang sikit bisik sampai bisik minat ya nadai perlu digaji orang lah laban utainya banyak dikerja aku nak mesin macam lah
1: nah jadi kedai tuan tadi ngadu madu dulu atau bagi produk hiliran
0: ya kan? Ya betul bagi produk hiliran aku
1: hiliran jadi tadi tuan tadi bisa buka perkakas kamu prosesnya tadi tuan
0: ya bisa aku bisa perka kena proses yang pula aku enggak bisa belajar cara memprosesnya lah
1: udah hiliran
0: kerja
1: donor
0: tadi sabun maji ya kemudian sabun maji basamnya minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu hari madu bakal

0: kita ikut baik kita lozen lah. Sebab tak ingat permintaan tinggi lah. Nanti lepas aku punya aku tadi aku nak dengar je orang tapi nak terkabir aku lebih dengan fokus yang kita tak laku, boleh laku permintaan tinggi lah. Jadi setakat tu kita permintaan tinggi buat produk aku hanya basem dengan minyak angin. Jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun. Jadi saya buka laban aku berdau oleh ngaji orang dan apa panggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja. Saya buka terlegak aku dulu lah.
1: Madu
0: berluan
1: ke jual
0: rencana ni?
1: Jual tak?
0: Ah madu apa panggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja. Saya buka terlegak aku dulu lah.
1: Madu berluan ke jual rencana ni? Jual tak? Ah madu

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai ba awak Nur kita mendiang ke main nasal, lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban, lalu Ramban kita ke malam tu ia nyari budul anak renang ngau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang. Bro, mga ega deke dire amuan ka cair paka ga gamir lance ga desi manu

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bingar pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi mari terima kasih ngagai jam kita ke Dato' Bingar pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi mari terima kasih ngagai

0: Ana, bizi Madura.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram ini lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita ikut dulu lengau, nyuri dan hati.

0: Empu nyebut nama kira-kira mai bala peninya berkelalam eh. Okay, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh.
1: Okay. Oh, okay. Selamat malam semua. Okay.
0: Madah ke asal penatai nuan nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh. Okay.
1: Oh, okay. Selamat malam semua. Okay.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit,
0: nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit,

bekerja sama mana? Kira ke anang ngasuh ke, nya anak deh, deh gitu kaya. Aku ngikat duit. Tak tahu bukannya kita. Ya. Anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama. Laki bini, awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai, bisik ni ngau. Bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama. Laki bini, awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai, bisik ni ngau.

kami dekat ninggal kejakut Wan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenan Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bila peninggal, lebih kita dani pagi itu. Sekarang ninggal kejakut Wan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenan Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bila peninggal, lebih kita dani pagi itu.

seorang yang keterampuan anyway. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu kini bayi setelah pilih bawa pengarah bagi YFM. Ampun anyway. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu kini bayi setelah pilih bawa pengarah bagi YFM.